satu. Baik sekali. Lirik saya benda masuk hati ini ingin berbicara tentang hati manusia dan perasaan. Juga perempuan punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai yang ada di seluruh dunia ini pasti mahukan sesuatu yang canggih. Dan saya rasa itulah semuanya yang saya katakan hari ini. Marilah kita sama-sama teruskan dengan perjuangan seni. Terima kasih. Masih sayang lagi tak dengan Ju? Dah terlalu lama rentak yang sering kesepian. Kenapa tak mentus kabar berita? Apakah salah diri ini? Di mana kata-kata manis cinta dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku? Semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong. Tapi saya amat menyesal.